Ah, lewat mobil, balik ke mobil. Saya ingin menyelidiki. Aduh, ini kita bertanya.